Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

rabe lagu beri bosale pati ina kabar di bulu biga bile pati igira be lagu beri bosale pati ina kamari ti bulu biga bile kasame ge be pati kasame ge be pati tiga mare bidu mero hari pati pero ma bina itu ama gadina ai Meri dan aku nanti irangin bagi ni kemarinya Ayy Agar kita bebek di pati Agar kita duduk capati Agar kita dolare Nunggu dene bebek di pati Bisa mari Irangin bagi ni meri dan aku Pati Bisa boleh Pati Nak mari ki bulu di Thank you.